tabuk ni ajar awo, piar tu ni kya kya otok ini no paythak rachap mong. Kena layan, awo no korang reka, Alicia, Chinnai, agen norok ni bagai, or rachap mong.

Asik jara jeng kani mari panda kana laikya. Dini ni kani mari panda wo korang keti bayi reza bayi kana reka bimol de polma. Tei reza mungno kom tengka usha de polma. Akas pani agor tola obani logino paikya dini ni dipor jara ni kok buruk panda jatuh nano hambai.

0: 브릭 그 브라케 까르 작바 코서 바이시 비딩 서바 하브까 숭만 잡아 먹다 그 뜨키시 라시 브까
1: 엄마 바지바 사정 사정 농위대 어종 서동한 하다
0: 아 사정 비딩 서도 하야도 너는 제 나시 마시 나신 퍼시 바정 양케 바
2: 다가 우두 마라 서로 바이라스디 아라 타로 보이로 그라시누 보라 아이 동나
1: 오 뜨는 뜨는 나이니까
0: 아가 생서더라 가바더라 모이다시 마량 도랑카카 건자 군도 마시 서마라 파이그라시나 올레 다바 멤버는 서가 와시
3: 아 또버 그라스 디는 다바로 깡소 발랑마냐데
0: 하이라 삼은 탕라이 마로 비딩 벌라 하나블레
1: 프로단 멤버 서로 로게 동우비데 삼은 사야 카나
0: 아하멜 하이누 겐코 마 프로단레
2: 농야사야 위 녹동 르 빠이라하 아야 그베토 코살 뜨티 농라이 마 카블레티 클레로 바시디코 토마드레 동랑카
1: 아 동케로 스로 바시디 아이게스 티 카마 드 소스 동 한데
0: 겐케나 자타로 부티케 마이살라니 히 파이나블레
2: 아 살라이시 바자네 무이 셔타 데 마룽 셔르 누 데 펠랑모니아 데
0: 겐케 바시코도 나가 데 부토 키 농라이 마 함블레 마미 슈드 뜨이
1: 그 부이보부 사우는
2: 야 카노이 보 사고는 파디
4: Temasa apa bahasa tu kita orang? Yang kagak oh, yang kagak tu soalnya butuh awak si tang maba. Hale lepas nai Maya kena borong n. Jadi agak apa n? Cuba nai jad borong. Boleh sabi kerja orang tu. Kiri orang tu nai n. Cuba jaga. Uf, amat hai kelayi kiri borong apa n? Cuba mungtong lagi kepa. Jadi ni tanya n kag sama tong lagi jaga mende.
1: Hale tu ya kau zana ble galau galau.
4: Tuhanin le bahagia tuhan lain bo, awak masing kira-kira kelayi ba.
1: Tamat ni roba, buma besar, bika biar hilang mukhang lain nable.
4: Bika biar ni ba, sana sebalik hati ni hati tani roy dong sini ba.
1: Asal hakim ayah zat, okay. Tamat ni le bika biar hilang mukhang lain bo, hutau di mukhang sok dor kelayu.
4: Zat lain le tong le mana nable, kita mana mula hanya tu.
1: Ni roba sana wahin ule rang pas hazar, topoi payo. No, my creeper, rang, let on rang rang. Ule, night, he day.
4: Tak on the rang, my pan back on us, I get us, Hadi. We cannot talk the yak bang, my tongue, see.
1: The money cannot talk the yak bang, ling lang, cabo. The man dala this height on la. Ule, night, he day, pass haza.
4: The man will come be a yak lay, but the bummy simple pan rose in my tongue, man, about the box along, cut the more.
1: Money is okay, I say, but hi, bumong, head bumong, go. Ha. Kebui, ni lo kebui tu tini mai masa aku kerja tu mah.
4: Teman hina no bang dalam sayi tong nai bo. Asal bisa saya hongkai ba mai tu kau piok nai mable.
1: Kondi, asal ke tini kipi dukan cukti pay nai kira. Hey, dukandar, dukan cukti pay ni pala asli man koserai. Bosi ke pala sarubadi.
4: Muni so yang kulo so pay masa aku kiri kono. Kisah pay apa orang engkau jalan hongkile. Tapi sahaja nak tui tu, terasa seingat ni apa ni deh. Hai bayi ni lupa amat orang pasu ni saman hampuka. Uf, asal sahle duka rola. Asal bokre helena way bahaya kehidupan orang park lah sih na. Prabu neng kasih si sama sih na.
0: Ba, beri asal le dong tuk terlang, asal le motor terlang. Oh, ani member yo.
3: Unko, baca asal motor le tak susu deh. Oh, dah bayi sirup tu jangan lambat.
2: ตัวทั้งบ่ตีบ้านในตะมาเล่นทำไมบ่เมมบ่านี่นี่บาสิรันกี่อันนั่นเอาไว้ให้ตะกันเมมบ่เลยเมมบ่าบ่าปรีนี่เราเล่นสมาบายมุสลิมมาบายเต้นนุ่งไรมาบายใครเอ้ยต่อสุดท้อคริสต์ต้องไรล่ะฮัมเล่สังบ่าให้กูรู้ฟ้าเจ้าพระฟ้าสีนุ่งมาบายสามาบายเดี๋ยวสลายมาบายเกี่ยชีต้องสุดท้อก็ต้องไรก็
0: บ่อนึงสิเอกเป็ดเอกเจ็ดกี่ชาบาซาร์บอลรู้จุดที่เธอทับปะเย้อาสาเขยขอแต่ตาเราได้กะจอดในเสาเดียวทุยตรงไหนสิอะไรจะพัสดุจอลน้อยจอลเลยตมาเล่ขายทำอะไรบ้าบาซาร์ฟังกันเลยท่าบ้าฮอร์เจน่ะบ้าซึ่งยังหัวยาดอตาคนในรังมานุยออกกษัตริย์มาใบบาสก็โคตรโคตรใช้ตรงไหนเตล่าเจรไอจอนีบิขราจัด
2: นกชิ้นชาตาชาปลีไล่จากบ่อรกเลย
0: มาจ้าตุ๊ดจะแบบขอตาเราจะน่าบ่อล่ะ
2: สิไงไปให้ลูกป้าบ้ารอยาโตนี่เราคนในรังไม่อยากเข้าอกข้างในกิจจัดเดนี่เราโน้บาจอกมังโซนุ่งใจต้องถอยตรงดีที่สระกับบารัง